0: 听 AM 六二一，听生活，听精彩，听香港电台普通话台
1: AM 六二一，香港电台普通话台，
0: 播出生活精彩。以为有投资必赚的独家猛料，就立刻点链接开户转账投资；以为点链接提供个人资料就方便交费，又以为点链接提供资料就能找到好工作，什么都以为才是最高危。骗徒会盗取你的钱和个人资料，甚至会借用你的身份去骗人，不要成为下一个受害者。谨记，错点链接招来横祸，香港金融管理局提醒你，点链接即中招。
1: 以下节目 Hello Jakarta Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
2: Hello Jakarta Hello Hong Kong siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong。
3: Halo Jakarta.
4: Halo Hong Kong, dari Jakarta ada saya Skarsari.
3: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
4: Yeay, saya sama Sam gak sengaja nih kembaran pakai warna krem-krem hari
3: nih,
4: ini ya.
3: Waduh, kita
4: gak janjian padahal, tapi kita
3: saya,
4: udah
3: saya ada
4: ini ya.
3: Ada kembang
4: ya.
3: Coraknya nih.
4: tapi warnanya masih senada antara ungu sama ungu. Jadi ungu. Luar biasa.
3: Apa kabar,
4: loh.
3: Sekar?
4: Sehat-sehat gimana Sam? Sehat gak nih di sana?
3: Amin, ya gak?
4: Saya lagi mempersiapkan diri nih. Karena kan sebentar lagi mau Idul Adha ya, tanggal 27. Jadi kalau Idul Adha tuh udah siap-siap mau sate kambing. Jadi udah siap-siap obat untuk penurun kolesterol. Karena kita mau pesta makan kambing. Sate kambing ataupun
3: kambing,
4: sapi.
3: Kambing-kambingan ya? Kambing-kambingan ya?
4: Domba kalau enggak juga.
3: Domba.
4: Yang jelas sih kita seneng ya, selain karena Idul Adha, karena libur lagi.
3: Libur lagi. Di
4: siap-siap
3: Hongkong
4: mau
3: juga
4: libur
3: mau
4: lagi.
3: Libur lagi nih ya. Enggak? Aduh.
4: Mau libur apa?
3: Ada Hari Waisak kan? Hari Raya Waisak.
4: Oh iya betul.
3: Tanggal 24 ya enggak? Hari ini nih ya.
4: Oh iya, selamat Hari Raya Waisak ya untuk Sam dan juga yang merayakan ya.
3: Iya, terima kasih ya.
4: Wah, Sam di hari rayanya masih sibuk bekerja loh, luar biasa.
3: Jadi hari ini tanggal 24 Mei adalah hari libur umum yang sangat istimewa ya, yaitu Hari Waisak, Hari Raya Waisak, atau yang dikenal dengan juga Hari Buddha's Birthday. Ya, hari ulang tahunnya Buddha. Ini adalah hari raya untuk Buddha yang memperingati kelahiran Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha. Ya, perayaan sangat meriah, ada festival warna-warni, lampion dan ritual bathing the Buddha, di mana umat menuangkan air atau teh manis ke atas patung Buddha kecil sebagai simbol penyucian hati. Ini pakai teh manis kok ya, saya belum pernah dengar.
4: Itu di mana itu ya?
3: Agaknya. Kalau teh manis kan nanti banyak semutnya nanti.
4: Iya juga aduh. Ya. Wah, gimana ini Sam yang udah di sana?
3: Kalau air biasa kan
4: tapi biasanya biasanya saya pakai air biasa atau enggak ada ritualnya sama sekali. Oh.
3: Di Hong Kong perayaannya sungguh hidup dan penuh tradisi. Mm-hmm. Berikut beberapa acara yang bisa Anda ikuti. Yang ritual memandikan Buddha yang pertama, yang seperti saya bilang, terus kedua Pauline Monastery di Pulau Lanta. Nah, ini saya pernah pergi nih, Pulau Lanta ini ada patung Buddha yang besar tuh.
4: Yeah.
3: Patung Kien Tan Buddha atau Big Buddha menjadi pusat perayaan umat dan wisatawan berkumpul untuk berdoa dan membakar dupa. Mm-hmm. Ya enggak? Victoria Park Carnival diadakan oleh Hong Kong Buddhist Association. Mm-hmm. Ya, carnival ini menawarkan ritual memandikan Buddha, menyalin kitab suci, kuliner vegetarian. Nah, minggu lalu kita vegetarian, ya enggak? Festival vegetarian dan pertunjukan budaya. Mm. Yang keempat, Chong Chau Ban Festival. Wah, ban ini yang bakpao. ya, yang apa naik-naik ini puncak yang apa apa berebutan bakpao.
4: Oh, iya ya.
3: Ini festival tradisional yang berlangsung di waktu yang sama. Awalnya sebagai ritual pelindung nelayan, kini terkenal dengan lomba panjat dan rebutan bakpao.
4: Mm-hmm.
3: Sangat unik dan meriah. Ya, jadi tanggal 24 Mei, nah ini selamat merayakan Hari Waisak bagi yang merayakannya, dan selamat menikmati suasana budaya yang khas di Hong Kong.
4: Oke, kalau Sam sendiri gimana untuk hari ini tuh kegiatannya apa, Sam?
3: Sehari ini banyak keliling-keliling Victoria Park.
4: Oh, oke.
3: Ketemuin PMI-PMI.
4: Ini ya, berbeda sekali perayaan Waisak, Sam ya. Justru malah ke Victoria Park ya. Kalau di Hong Kong kegiatannya memang berlangsung dari di tanggal 24-nya, Sam. Tapi kalau untuk rangkaian acara Waisak Nasional di Indonesia ini justru pada hari Minggu depan tanggal 31 Mei. Dan ini kegiatannya dilaksanakannya di Candi Borobudur. Oh. Tema untuk tahun ini adalah Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Dan yang paling ditunggu-tunggu dari festival dari perayaan Waisak ini adalah Festival Lampion Waisak Nasional 2026. Yang saya pernah cerita nih, tiap tahun sama Sam nih, di sana ada ribuan lampion yang akan dilepas menghiasi langit Magelang pada malam hari sebagai bentuk doa bersama tepat pada Hari Raya Trisuci Waisak 2026. Dan kenapa ini sangat menarik? Karena Festival Lampion Waisak ini diikuti oleh seluruh pengunjung. Jadi tidak hanya terbatas bagi para penganut agama Buddha saja, tapi juga untuk seluruh masyarakat yang mau bergabung boleh juga. Karena akan sangat indah sih pemandangannya. Nanti bisa dilihat deh foto-fotonya, cantik banget. Kalau bisa sih langsung bergabung ya, karena ada pelepasan Lampion Waisak 2026 dalam dua sesi. Yang pertama pas sore-sore ketika senja ya, jam 17.30 sampai 19.30. Itu kan langit senja di Borobudur kan cantik banget ya. Itu lampion yang pertama dilepas. Kemudian ketika langit sudah betul-betul gelap di jam 21.30 sampai jam 23.00, ini juga dilepas. Dan ini pelepasannya di lapangan Marga Utama dan Taman Lumbini kawasan Candi Borobudur. Dan memang sih ya Sam ya, kalau kesana nih lumayan bayarnya, nggak gratis sih. Jadi ada
3: bayar
4: lumayan sih Sam kalau menurut saya ya. Jadi tiketnya itu mulai dari 550.000 sampai 2 juta rupiah per orangnya, saya untuk ikut pelepasan lampion ini gitu. Tapi menurut saya ini akan menjadi salah satu kenangan yang tidak akan dilupakan, karena Candi Borobudurnya aja sudah indah sekali, ditambah karena ini merupakan perayaan Waisak yang begitu sakral gitu, ditambah dengan cantiknya lampion-lampion, menurut saya sih ini layak lah untuk dibayar, menjadi pengalaman sekali seumur hidup ya, yang tidak terlupakan.
3: Iya. Saya rasa dengan warna-warninya lampionnya udah interesting ya.
4: Iya.
3: Apalagi Candi Borobudur, kalau sebetulnya Candi Borobudur itu kalau dibikin untuk turis, sebagai turis attraction, ya itu saya rasa kalau ada banyak lampu lagi dilampu-lampuin, ya ngewarna-warni, saya rasa lebih bagus lagi.
4: Iya.
3: Tapi menarik. Jadi Borobudur by night. Ya,
4: betul.
3: Istilahnya. Jangan setiap siang aja atau pagi hari, malam juga.
4: Saya udah pernah ke sunrise di Candi Borobudur. Jadi dia ada sudah bukan cuma siang
3: sunset,
4: hari ya.
3: Sunset dan sunrise.
4: Sunset saya malah enggak, tapi sunrise di sana. Jadi kita sudah sunrise, ya? Siap-siapnya jam 2 pagi kemudian menunggu sunrise di Candi Borobudur.
3: Jam 5.
4: Ya. Itu luar biasa ya, karena Mark Zuckerberg aja sudah pernah loh merasakan sunrise di Borobudur. Jadi ya harus dicobalah, minimal datang ke acara Festival Lampion sih, karena suasananya pasti akan berbeda Sam, karena banyak ini ya, banyak biksu-biksu ya dari berbagai negara gitu. Jadi beda deh sama di Candi Borobudur pada hari-hari biasa.
3: Iya,
4: itu.
3: Iya, iya.
4: Dan selain ada Festival Lampion, menurut saya juga festival lain yang menarik untuk dikunjungi adalah Mandar Cultural Festival. Kalau penasaran seperti apa, kita akan dengarkan bincang-bincangnya tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
4: Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, dari festival ke festival kali ini saya mau mengajak Anda berkenalan dengan satu festival yang menurut saya menarik untuk Anda kunjungi ketika Anda ada di Indonesia, yaitu Mandar Culture Festival. Telah bersama kami ada Ibu Nur Fadilah, Ketua Panitia dari Mandar Culture Festival. Langsung saya sapa, Ibu Nur Fadilah, apa kabar?
5: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Boleh diceritain dong, Bu, sebetulnya apa sih Mandar Culture Festival? Karena kalau Mandar itu kan ada kaitannya sama nama daerah gitu ya, Bu, ya?
5: Iya, betul.
4: Dan suku
5: sekali.
4: Ya?
5: Iya, betul sekali. Baik, Ibu, perkenalkan saya, teman-teman, pendengar dan pemirsa RRI, saya Nur Fadilah, SIP Mikom, founder dari Yayasan Badarah dan juga project director dari Mandar Culture Festival. Dan alhamdulillah tahun 2006 ini Mandar Culture Festival untuk pertama kalinya masuk dalam top 125 Karisma Event Nusantara. Nah, di mana Mandar Culture Festival ini sebelumnya kami sudah mengadakan sebanyak 3 kali. Dan nama festivalnya sebelumnya itu Yayasan Badara Festival. Kemudian pada saat kami ingin mendaftarkan festival kami ini ke Karisma Event Nusantara, kami kemudian berinovasi, salah satunya ya dari nama kami buat menjadi Mandar Culture Festival. Nah, di mana Mandar ini merupakan salah satu suku yang ada di Sulawesi Barat. Dan juga nama dari kabupaten kami, yakni Polewali Mandar. Ya, seperti itu. Dan ini menjadi nama festival bagi kami sebagai penyelenggara di Yayasan Badara, karena di Mandar Culture Festival ini bagaimana wajah Mandar mulai dari kesenian tradisi, atraksi budaya, kulinernya, dan hal yang ikonik akan ada. Demikian juga dengan kerajinan tangannya, dalam hal ini tenun, terus apalagi ya, foto-foto bersejarah tentang Mandar. Karena dulunya ini sebelum jadi Polewali Mandar namanya Polewali Mamasa. Polewali Mamasa, kabupatennya sekarang sudah pisah, Mamasa kabupatennya sendiri, kami sendiri Polman. Dan ini merupakan festival yang kami gagas bersama teman-teman di Yayasan Badara. Kami berharap ini juga menjadi bahan untuk kami bisa mempromosikan wajah Mandar ke nasional, ke internasional, karena selama ini memang banyak festival yang kami sudah adakan, baik dari Yayasan Badara ataupun kami bekerja sama dengan Pemkab, Pemprov, dan teman-teman komunitas lainnya. Tapi ini betul-betul pure kami menghadirkan beberapa atraksi dan kesenian khas Mandar yang sudah hampir punah, Ibu. Dan menjadikan maskot, ada maskot kami yakni Koayang. Ini Koayang merupakan, ya, dalam bahasa Mandar itu Koayang, dia hewan endemik yang ada di daerah Pambusuang dan Campalagiang. Namanya itu burung koa dalam bahasa Indonesia. Burung koa. Nah, ini menjadi maskot kami. Ini juga merupakan tujuan kami untuk mengedukasi dan memperlihatkan bahwa di Mandar itu ada loh hewan endemiknya juga. Dan koa yang ini, koa ini ada dalam bentuk atraksi dan akan kami pentaskan juga, akan kami tampilkan di Mandar Culture Festival. Okay. Ini juga hampir punah keseniannya karena sisa 2-3 yang pelakunya itu pun yang aktif baru masih sisa 1 dan ini kami ingin perkenalkan kembali, ingin bangun kembali, memperlihatkannya kembali bahwa ada kesenian yang seperti ini, ada juga beberapa tari tradisional yang sampai hari ini masih belum cukup dikenal. Kami akan menghadirkan 150 anak dari usia TK, SD, SMP hingga SMA untuk kolosal. Jadi dibagi menjadi 3 tari seperti itu. Ini mulai dari pembukaan, ada atraksi Sayap Patudu. Ini juga merupakan salah satu atraksi unik dari Mandar, di mana kuda diiringi dengan rebana, tabuhan rebana, dan perempuan-perempuan cantik yang anggun malakbi dalam sebutan Mandar akan ada di menunggangi kuda dengan anggun menggunakan pakaian adat. Dan di belakangnya ada seorang anak juga. Jadi ada 12 kuda, 12 perempuan Mandar, ada 12 anak. Ini merupakan budaya religi yang dimiliki oleh Mandar. Iya, di mana ini simbol bahwa seorang anak ini sudah khatam Al-Qur'an. Nah, itu. Iya. Jadi kami akan tampilkan itu di pembukaan, Ibu. Dan ada 20 anak TK, usia TK yang akan tari penjemputan khas Mandar juga. Nah, seperti itu.
4: Oke. Okay. Biasanya ada wisatawan yang hadir juga, Bu?
5: Ada. Iya, wisatawan lokal, dari luar. Kami juga menampilkan teman-teman komunitas dari luar. Ada dari Sulsel juga, Ibu. Mereka, kita ada 20 komunitas. Dan Mandar Culture Festival ini sudah dimulai dari pra. Ada pra eventnya selama 8 hari dari tanggal 11 kemarin. Dan berlanjut untuk pembukaan main eventnya itu di 19 Mei.
4: Oke. Dan tadi disebutkan ada yang sudah hampir punah gitu ya, tari-tarian, terus kemudian juga kewayangan. Kemudian apalagi sih memang yang kesenian yang terancam punah di sana yang nanti juga ditampilkan?
5: Sejauh ini ada 3 tarian, Ibu, dan memang di komunitas kami, kami aktif untuk mengajarkan itu, melatihkan itu. Ada tari Kumba, itu dalam sebutan Mandarnya itu tari Tudu Kumba, Tudu Sarawadang, dan Denggo. Ini 3 generasi, iya 3 generasi, mulai dari kalau Kumba sendiri ini dari Raja Pertama Balanipa, Raja Pertama yang ada di Mandar, terus ada Sarawadang, dan Denggo ini dia menggambarkan proses masuknya Islam di tanah Mandar. Nah, ini semua akan kami tampilkan. Juga apalagi ya, selain koayang ada pakai caping. Nah, ini yang sudah 3 maestro sejauh ini meninggal dunia dan tidak beregenerasi. Ini masih ada satu yang saya akan hadirkan, laki-laki. Yang perempuan itu kedua-duanya sudah almarhumah, sudah meninggal, Ibu. Dan minat anak-anak untuk mempelajari ini sangat minim.
4: Minim.
5: Ada satu perempuan kemarin, tapi juga sudah pindah ke Jogja. Jadi memang kenapa saya lebih ke menekankan ke budaya, karena kita ini kan di Mandar. Identitas kita selain maritim, kita juga kaya dengan kebudayaan yang irisannya memang tidak jauh beda dengan Sulsel, tapi ada ciri khas yang perlu kita edukasikan, perlu kita perlihatkan, pertontonkan kepada masyarakat pada umumnya, khususnya warga lokal, karena belum banyak yang tahu, Ibu. Iya, belum banyak yang tahu. Dan minimnya dalam program pembelajaran saja di kurikulum itu yang muatan lokal itu kan tidak lagi mempelajari budaya daerah. dan bagaimana kami memperjuangkan biar sastra lisan dari Mandar sendiri, budaya-budaya yang ada di Mandar sendiri ini bisa menjadi salah satu masuk dalam perda dan dikurikulumkan, itu sampai hari ini belum menemukan titik terang. Dan Mandar Culture Festival ini saya berharap dengan diadakannya ini menjadi ruang kami untuk mengajak bersama-sama seluruh masyarakat Mandar untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan Mandar itu sendiri. Bukan hanya tariannya, bukan hanya atraksinya, tapi hal-hal yang menjadi keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Itu sebenarnya yang menjadi tujuan utama kami.
4: Baik, Bu Nur Fadila, terakhir boleh dong Bu ajakannya untuk bersama-sama, mungkin kebetulan ada di sana untuk bisa hadir.
5: Iya, iya. Baik, saya berharap teman-teman, pemirsa, saudara-saudara sekalian yang menyaksikan.
4: Tanggalnya berapa Bu? Maaf, tanggalnya tanggal
5: hari ini.
4: Untuk nanti kegiatannya.
5: Ya, Mandar Culture Festival ini kami adakan dari pra-event 11 hingga 18 Mei. Dan main eventnya itu tanggal 19 hingga 23 Mei.
4: Oke.
5: Seperti itu.
4: Jadi kalau ada kesempatan boleh ditonton ya, karena ini kegiatannya setahun sekali ya.
5: Iya, Mandar Culture Festival ini dimulai dari pra-event dari tanggal 11 hingga 18 Mei dan main eventnya tanggal 19 hingga 23 Mei.
4: Oke.
5: Seperti itu.
4: Jadi jangan sampai ketinggalan
5: di area Sport Center Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
4: Baik. Iya. Ibu Nur Fadila, terima kasih banyak atas cerita-ceritanya. Semoga sukses untuk acaranya.
5: Iya.
4: Dan salam untuk teman-teman semua yang terlibat di festival ini ya.
5: Iya.
4: Terima kasih, Bu.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
3: Halo Jakarta.
4: Halo Hong Kong. Seru, pokoknya seru ya. Harus datanglah ke festival-festival budaya untuk semakin mengenal seperti apa sih Indonesia lebih dekat melalui kebudayaan-kebudayaan tradisionalnya.
3: Iya. Oke. Di Hong Kong kita masih banyak pameran, ya. Pameran-pameran ya. Enggak berhenti-berhentinya nih kalau summer, ya. Pameran itu banyak sekali. Ya. Berikut adalah pameran yang sayang untuk dilewati, yaitu Meet Mona Lisa dan and Portraying the Renaissance. Ya, sebuah pameran imersif yang akan digelar di Hong Kong.
4: Oh.
3: Ya, di tempat Heritage Museum di Satin. Ya. Tanggal acara 1 sampai 1 Mei sampai tanggal 27 Juli 2026. Ya, tempatnya di Thematic Gallery 3, 4, dan 5. Ya, di Hall 3, 4, dan 5. Lantai 1, Hong Kong Heritage Museum di Satin. Nah, ini apa, masuk nontonnya gratis.
4: Ah, yang gratis-gratis lagi, ayolah.
3: Iya, di Hong Kong gratis nih, banyak gratis terus, banyak yang gratis. Ya, para wisata dari Indonesia kalau ke Hong Kong bisa, kalau yang seneng ya, Meet Mona Lisa, ya, art gitu, ya, bisa ke Hong Kong Heritage Museum di Satin, ya.
4: Okay.
3: Dan itu gratis, ya, tempat masuknya gratis. Ya, pameran ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama, Meet Mona Lisa, adalah pengalaman multimedia hasil kolaborasi dengan Museum Louvre dan Grand Palais, imersif dari Prancis. Ya, dalam 6 babak, sosok Mona Lisa sendiri akan bercerita dan memandu pengunjung. Ya, pokoknya interesting ya. Ya. Bagian kedua, Portraying the Renaissance, membawa kita ke era keemasan Renaissance. lebih dari 100 artefak bersejarah dari berbagai lembaga terkemuka di Eropa akan dipamerkan. Ya, sorotan utamanya adalah 4 manuskrip asal karya Leonardo da Vinci tentang anatomi tubuh dan wajah manusia. Ini adalah pertama kalinya halaman-halaman spesifik tersebut dipamerkan di Hong Kong. Ya, dan juga ada lukisan, patung, dan barang-barang sehari-harian dari Pinacoteca Ambrosiana dan Muse National di La Renaissance, serta karya seniman Tiongkok Xu Lei dan koleksi dari Museum Hong Kong sendirinya. Ya, nah,
4: okay.
3: Seru sih,
4: seru lah.
3: Kedengarannya ya, kedengarannya seru.
4: Seru. Apalagi kalau suka baca apa yang novelnya Dan Brown ya, Da Vinci Code gitu ya, wah pasti tertarik untuk menonton ini sih.
3: Iya.
4: Ditambah lagi gratis. Ya. Tapi balik lagi soal gratis ya. Kayak dari minggu lalu juga kan ada event gratis juga. Kalau di Hong Kong kalau setiap ada event yang gratis tanpa tiket masuk itu rame banget juga enggak sih, Sam?
3: Rame.
4: Rame ya?
3: Kalau yang gratis rame. Biasanya oh, tuh aja. Kalau namanya gratis ya. Heeh. Di orang kalau dibilang oh you have to book online gitu. Mm-hmm. Itu dalam satu jam hilang.
4: Oh, habis. Udah nge-war-nya udah cepet banget ya.
3: Iya. Ah, kalau yang namanya gratis, gretongan ya cepet lah. Di Indonesia juga kalau bilang gretongan juga mengantri.
4: Jangankan yang gratisan sih, ingat gak sih Sam waktu itu yang lagi konser-konser Coldplay itu, yang Sam kemudian juga nonton beberapa tahun yang lalu, itu yeah. Kan mau udah nge-warnya tuh juga udah susah banget, nungguin untuk bisa masuk online-nya aja udah gak bisa gitu. Itu yang bayar
3: makanya,
4: aja juga susah
3: itu
4: banget.
3: Makanya, bayar loh.
4: Apalagi yang gratis
3: kalau
4: ya.
3: Kalau Coldplay.
4: Iya sih. Ya, dan kedepannya nih tapi ngomong-ngomong ya Sam ya, di tahun 2026 ini akan ada banyak banget, 2026-2027 yang mau menggelar konsernya di GBK. Gak cuma di Kaitak aja yang banyak rangkaian konser-konser, tapi di Jakarta juga nih, mulai dari Westlife, Backstreet Boys. Itu sih saya yang mau nge-war nih, semoga bisa berhasil kali ini ya. Westlife, Backstreet Boys.
3: Wah, Westlife mengadakan world tour ya, 150 ya, negara katanya.
4: Iya, termasuk ke Hong Kong juga kali ya, jangan-jangan.
3: Iya.
4: Ah, nih pokoknya saya harus ini.
3: Enggak tahu kapan nih, di Hong Kong.
4: Harus dapat tiketnya, enggak mau tahu pokoknya.
3: Tapi Westlife udah tua-tua ya anggotanya.
4: Iya, berumur. Karena itu waktu saya zaman saya masih kecil sih. Yang saya aja waktu itu masih kecil aja, sekarang juga udah tua ya. Apalagi mereka nyagainya antara usia 40 sampai 50-an sih. Tapi oke lah untuk nostalgia. Jadi ketahuan ya, kira-kira kita nih umurnya berapa kalau tertariknya nonton Westlife. Oke, nanti kita akan update terus. Mungkin ada yang penasaran kapan sih Westlife akan konser di Jakarta ataupun di Hong Kong. Di episode-episode yang akan datang tetap, dan kita tunggu terus ya yang mau komen-komen ataupun yang mau sharing-sharing. Dan oh, saya belum sempat bacain ya yang komen ya. Lupa ini. Ini dari at Life After Y3K. Halo Jakarta, halo Hong Kong, bersama Sekar dan Sam katanya. Terima kasih sudah komen. Kemudian juga dari at Wanda Adinda katanya menarik. Ini masih di komen yang Nagekeo. Ternyata banyak yang suka ya sama wisata di Nagekeo nih. Jadi banyak yang komen. Terima kasih. Ada juga yang sudah nge-like nih dari at Samsiaruno 8359. Kemudian Tommy WK.